El-Melikul-Kuddusus-Selamul-Mu'minul-Muheymin Azizül-Cebbarul-Mütekebbir. Subhanallah.